0: 2014, many can wo. Me nakapo skiroi buki ata ina ini. Awa nakapo puteni mani buki ata ini mani. Aki amena yeriki ki me misu anakun duaiwa. Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua menta hani me punga yo e wopi mono wan soon
1: o ina magi ana tapani ka ki posi bugimi me nasimi are po poi tapani pairi ena tokin te bi me su wan su rai wan a wopi mono wa
2: Iran tak yakin ni, kau ini nak apa? Ada program yang ni aku potong atau ini ni? Ada yang tak ingin rana atau miss triple T di tu star? Oh, suku korai ni pekos apa? Anak Iran pun ada aku potong terus ke you atau ini mana ni? Naya title atau Mister Triple T Rising Star? Wake camera! Ia rukuni kawan anak karutona.
0: Eng ayo ada program yang aku mahi yang sira mesti pura. Bahannya ka on the station ni kau siya yang aku napai. Ne ayat arena. Awai pun pupu tu kaki yang napai bukini ka kora kora kaki ne ayat arena. Nte ibu aku ya tu kora kaki on meroro meroya aikai. Ayo pun tu kawai tu wana ringi ni kahawa ki bukini pupu tu kaya ratai. Men wariri kaya bahang ani kona ni karikira kaya roya. Ne ayat arena awai ya confidence imain ikawai rakaya.
2: Ayo. Aratai pupu tu kaya sira mesti pura. Amel kat kapu tu ayo pun bukini kan korawan yang selawa. Ayo wakana yo. Ya po ya tai na sini mesti bumi. Akhirnya tahu roli kota matan. Amiu su, amiu makoro, akhirnya amiu community. Nakanwa ya, apun bengi ni nanti roi.
0: Aikai den na rakanwa.
1: Tunggu na dengar ibu kia kia muana.
2: Isi bupo ibu kia kia, akau gome. Oh ni mebu bupo tetara ibu kia. Akhirnya akateri men. Oh kotai ya patui boci itra ya kotai ni korang kotai yo. Akatu bupo tetara ibu kia kia. Aida pok kontak boto. Ni kotai gimana? Kakatu gona ya bo pa fongum. Yer mal tui boci. Aiponi kamu ara. Oh ika kukurai na wagen aku ya. Ratai mesti puran tetai yo
0: kanwan ay nakapoto atay nine
2: tawa gatwa wawa salong wea tenwa tara show awa kiliba stars o takadi mewa speech kanwan ay nakapoto mani
3: tawa na the stage walk at the modeling wawa runway show tenwa talent show awa kiliba stars o takadi mewa the speech
2: Pari ni endong orang mana? Orang tak kima aramei nobis. Ion tenamba, isua tenua kaya. Onowa isua, tapor isua. Awa, ke? Isua ni nawa tawana. Wawa tapor onowa, luai watawana. Ke poni kawarida, nawa tebakur narta poni. Peso, arik kaita ramete ispom. Kamrapa, oh ina tikiro ya mika kata uroi manta suroi ya wakana yo. Triboti, enta, enterprises.

0: kuri menda mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ki ana eso wiste tau teaka are ea mina yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanon nana radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kin kwan business. Koro wanda yin kongora. La karna nam rongoro. Ay ka bongana. Ibukin te bodan na mata. Sexy nga yan. Ma, nanon da te ban kongora at the wagera. Ang ano kunana na karna kano wanda promotion. Ibukin na business. Nanon na na face the wagera. Nanon da te ban kongora at the wagera. Ah, iti meto na ban kuna ni karini yam katano wata. Ni karini yam rongoro. Ba na kuna ni wala ka giro wanda bodan na mata. Nanon da te wana mata te wana. Wata yan te ban kongora at the wagera at the yayo. Yang kura kura, nak kira orang kura kura, orang kan itu untuk buatan nama tak? Nayar ya, you am chance. Get the business. Yeri yang berongono, hari ni yang berongono. Panah boleh siapa kira nampi apa itu kira? Panah puna anda, no tak yang? I'm serious.
0: PPA, itu yang tuan pengen kira orang service yang terakhir.
1: Aikal yang kira ni ada, kita ni tuan kah kira orang PPA. Jadi ni, orang apa yang yang studio, hari puna anda dia punam. Lina nanti kira orang ke, lina nanti band, lina nanti betul punya, awak cakap tak? Ya puna anda pengen kira orang terakhir dia ni. Nana studio PPA, orang apa? Wajib orang apa? Elam profesional PPA, puna anda kira orang punam, nak kau ni reko pun tanggiri. Ikan tu dah ni, aku nak ni korau kita ini, dah ni. Ibu kan tu janda wellness. Ibu mungkin ibu tak kenapa kuri ikan, nama tak istana kita usaha. Abu tu botan nama tak. Aku nak ni lelaki yang ia wellness. Nak aku tu botan nama tak. Masak sing ayam. Aku nak ni korau yang track, jarum track. Kira, nayar run.
0: Eng, aku tak yang ni PPA. Korau ana service, yon korau kita ana live streaming.
1: Jadi ayo, ah, serbu. Nah, lepas aku wake up. Yang kita ni dia PPA, ibu kau nak show ibu. Ayah PPA, jadi ayo. Yang nanti ana service. Saya tiada tuan keroyok. Lainun dah yang sosial media. Lainun live streaming. Ada yang pun aku nak live. Kanu antik tiga ni. Tunggu nama tunggu na. Ibu nanti boleh tak dia? Warna ni. Negara gua. Boleh tak dia? Apa perakai? Uring apa? Itu macam ni VIP. Kau nak keroyok ni promotion. But awareness. Yang the social media. Lainun dah tahu. Aika bo.
0: Rasa kita nak meramai marketing at pba.org.ky. Ibu kini paningin rongrongan. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Melri. FM 89.9 Epon Gawara Obisin PPA Ibukin Kariken Buham Nana Services BPA
1: Yep Isin Tisikiris In Tisikuras Isin Tisikiris In Tisikuras Yaman

0: 三点皮衫来买呢。
1: 呀，还是穿起了，皮衫让我们买呢。
2: 哎呀，我一路念没事，就是这件裤子嘛，你穿起了，我来你给他收。
1: 呀，哎呀，你要给他怎么样？反正还是穿用我们买呢，我们巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能收？我给的，哎呀，我该多问那些为什么的朋友，要不可能搞到我们面子里那能那么包。
1: 야니고와와어야강아아로나
0: 이런데이씨이내노어넨더로이부긴가이나눔남포오빠이
2: 에바가이안미나데요거니미시기리리기가이나어떡왜이제가리노마네벤젠베이사
1: 어이니데마니아가이나노아기예이
0: 이양아키아데마니에나가보가나아키아이폰시암다레포온나베이부긴남포오빠이
3: 가와라나감다워더폰게다레포니아
4: 1000
3: 이부긴남사인업 Together we can
4: Wonderful Kinemas Ayo orang karawan, karua anak tempesan tepung nata hai.
0: Ita orang kaya yon dari bon aje dengan Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes or download.
2: Aje amra ka, nalon mpesa, akarawan bo pa ina pes, nalon mpesa account, ana de kairon, tebe na 1%.
0: Te pangan ipo yon dari yon dari bon, o pa ina ko dari bon ni mangan Vodafone.
2: Ipesi, irang nano, o ikona ani bo bo ni kape niya, e wala ni kinam bo pa ina. Ibu kinam kan na tata. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kita message John on a Facebook page Vodafone.
2: Orang aja ada kau cuma kuri. Kalau kita aman nak cuma kuri. Aman ni cara awam aman mau. Anak pun nama Mbasa account. Anak pun anak kirim the bonus app.
3: Terlebih tetara, si tetete.
2: Kalau ni pun Mbasa antem muantai, ayah nak ikut.
0: Tepui nak kanwan nama telefon, si tetete.
1: Kalau ni nama phone, ibu kini teman nak cuma kuri, nak pun temuaisa.
0: Ayah nak ikirom, tepui nak tetara kanwan nama telefon, si tetete.
1: Tepui nak tetara kan aman nak cuma kuri, erin yang nama telefon nampak ke am Mbasa account. Nai kalau ni ada nak kena anda kiri kanwan ham.
0: Tere pere pere. Karini kong kain tempesa. Ipesi, ibero, o yey takan wang. Tempesa, pansa. Iwagi mente tabes na kong te honokong. Karini kong kain
2: tempesa, o yey narike idong bonesin ng recharge, narun niya yosikay. Uwan tara, nakuntinuwa tara, detapo up up, eto kitay na, nite pong ina. Unuwan tara, detapo up up.
0: Tapo wa.
2: Eto kitay na, nungwa ko. Tepuy na tara, nakuntepuy na tungwa na tara, trip go hop. Eto kitay na, inunun ni mepong. Awa po ito tara, the fuck. Eto kitay na, inunun, isipong. O, titine po intara, nakuntine mepong intara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kitay na, inunun, tepuy na tepong.

0: Siapa ni kongora? Itu mungkin lah. Tuh kan tega nak pakai nipu. Nak kongora nari ki. Dongoro mo. Aika harang kakawa. Nemu anda ni pun dongoro pun dah pera. Aji ni bas. Tepe tepe ki. Awa itu yang nak. Uringan. Pampir pun kongora itu mungkin lah. Wasinga ya. Aku nak nangar ko cia tai pai roy. Lalu makuri. Lalu tega ni pisinas. Lalu dongoro mo. Aika kakawa. Awan desur roy. Ani kuawa roy.
1: Tapi mana yang anape? Aree, kapua kini nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dienda kuna pe. Ibu aku nara penin katik roy. Aree, edro ni katua penin tena makaina. Ani kata urawa kita nuangana ikapun rangi. Ni meti roy, ani puna na ibu kini nama musu.
0: Dia pada kau mera, tuh kira. Kuna nara ni. Baca sekat me, sekani ko. Na asam meti di bes. Oh ada, aku kuna nara ko nakaiya. Wakera.

Kurang lebih di Sanggara ada tayi ayi. Ada kutai metoi dari kinam radio. Di tapo rekomi na yai. Oh, mga yonet am Kongra, eh kriba sengkai. Am Kongra ada nama koki tetu wai yai ke Kongran. Kalau kurung wakis sesan kakana koi yon panan kribes, men temo na pungin akun tukong rabung tuwi kai. Men anarun kari merong ngon panan kribes, ngai wuri tan poro, ada naron ko nam Kongra yu. Esen karawa anar su na kwani mwen na temo takin moku ni bukit tinori akut kiaraki, nuko yakain temo mokoro ay Christmas. Ipo sa nagmete po tayong mukuri yu pa makuri yaki na karawa ki kaya na tawro ang karawa ki ani mo nga posuan orkia atay orkin tibro tiritatan ra medisoko awa yu orkia ay e kaya na kita siyam posuan yu poliri ang tawag na nanis tibo tayong bukin tinawri yaki ay ako mayon karawa awa ni ekad ng ani pa ay nasanto ki yu makuri ito so mawi mewa sun esa option tawon kanon buong gamit sa antayag na pagkibes iti meto yon tao may yaki kita mo taka taka ariam mo mentera makaina may on kantar ngar pa ina to gina no nokas eri bos lek men nokas ta kun kanwan pong pa di al nino southern oscillation ke di enso ya main kai ya main ni pang kai men di neutro na kon di al nino itong to sa yo pa tin ta kun kanwan pong ai kai yon kibes pa ina pon kon na na kinak na ye ita kan mo sin ta karau ari kata to bogi kera ken na kon tinu kan wale na ngi na pen na ko kibes o pul kera ken na o pul kera ken na pen ta bogi ari ina ros apen na ko kibes sin kapta Esa tadi kan naik ni ayat tuaran dan tera-tera. Misa tak ritan. Mungkin ada potong itu lembab di dekawa kayu siron tu tetapi saya nak nak ia pelbagai nana tu tutang. Ini bos nak berun teman hari ikan itu terlembab. Ayo korus tu ni tidak apa. Oh itu kuba. Apa pun kuda nak ungkai yang teraya. Oh ya iron anak tera-tera. Oh ikona nuarika anak tegak tegak tua menjadi boleh per. Itu korupa ki enang doko tuar-tuar. Oh yang kanak kuah anak tegak kairan dan awar-awar. Antak Tara-tara yang ibu para pa nawari kiki anak tiga tiga suah ibu gini. Ini kan kah misalnya nara tara-tara dia korak buat di CSS. Amerika ni dia pun sekolah pa negeri ini. Ani pun kaya tapi ada enam enam tahun aje. Ini ni ada nak kuah.

na tuwa sa tuwa ngayon gamit na yaya imeo na ibukin na tuwa na inanon na nakawa ay kay Yusi Ronton yon Christmas. Esa tapo na kung magkuri bunin siya kawa ang kaupo yun may merawa isayin na tapo na roy na siya kaya kita deliver learn environmental education kribes na nawsi pa yun kita mukyano. Ini bosan kami tapo na kung magkuri yo pa tapo na roy yo ano pun kanoan na nerita ki ay po tapo na kung nakawa metrapo sa deliver learn educational environmental education kribes tiki ani tera ikatay bimay tararuan siya kawa. Tiba terma ni nana merawa awai waki puin kawakinan ni matau pekinan merin arabarawa. Desain agi boro raya yo iru disakuru bukan di botak nakawa eri peta apeta. Awi disakuru bayi di pekan terapu men deliver learn at a merawa di bak. Are ya pun kau terapi ye itu wo yen makuri. Nakun kerkira kian di bayi roy ibu kin terapuan awi kawakinan ni merin merawan kiripes ngai on tai e kamero. Esat kerkira kian di kiripes outer island resilience and adaptation project kiet kui rap. Nuwak na apamakuroy ka, putar-tari yon ipuno ang tapalin anawag ito kaligira kayo yon makuri ipuin kapupungan di Asset Management Bylaw inanan ito kongura. O apusmaya kaya ka nindin ni Consula, madibot at mamata, a kaya na buka at mayroon di suwayo. Ikotag man tikoy rep, payang wakiyar yon man ti Consula at madibot at mamata, aliki pa ni kong di suwayo, nzero ni inatubagi o intakanganga yon katimituhan buka a kaya siku inanan paya Consula ikay. Seksi ngaya na ayo pun di takin depan awak kita kaki kita kau rap ibukin kata tu akan sesuatu hari era kura kura yang kau sebab depan tu nama tak ibukin tu pakai kaki kita ke akhirnya ni jangan nak terlalu at kau sebab dengan nanti ayo tu awak ada kerana kita nanti buka yo ke yang kerja bayi anak abisi kau rap nak kau sebab depan mak kura ika buat teri anak kuno umen anak abisi kaki kita ke pel akhirnya kau hari main nanti orang yang tapuri untuk kau pun ibukin kerana dia sesuatu yang orang kerja di CV atau di rap. Nitakin turun kerja orang mana, anak ni setakat kerja kayu, ayah kos apa, akan tanya anak kain, oh nak kanya apa, anak kita nak nak ibu kini karawan, susu nak kaya, engkau ia pun nak kita kahwin kayu ibu kia, melayu susu, poli ibu kini berurungnya. Entah mana beri apa, acah ini ini ia tanya makuri, akan tanya anak kita apa, anak kita nak nak meni mengai, engkau ia kiki nak dimangau kuki, kawar kini mengai, akhiasan kawar kiki, engkau ia ni, orang ini kahwin, siapa kita nak nak, tiki ini ia tanya makuri, macam ini ini, engkau ipun ini lebih beri norgi, akhirnya nak karawan, menjepil. Ingin nanya atau mungkin dia sayu, baca kerja kerja di pel, epun mohonak mungkin anda menerapkan ciri ciri uo tengah uo bimbo uo, ike yang mohon katakan aja jangan susu, dekawa yang nakai, ayamina, uo tengah uo bimbo tenua, ewa kena ber, kerawan jangan susu di pel, naik deso, anda sih nak buat kerja, ajar aku untuk jono, etapuriu, dekawa pun.

0: just a dream. Better days, we're just trying to survive. Rufoti meni kanvo mena kapos kiroi bukia tainaine au mena kapo puteni mane bukia tani mane aki anana yeriki ki meni su ana hun duaiwa Egurei ami kampana e Triple T Enterprises in katana tapa ni mua menta hani mepunga yo e wopi mono wan sun
1: o ina magia na tapa ni kaki posi bugimi me na simi are po po tapan pairi e na tokin tepi me su wan surai wanga wopi mono wa
2: Yang tak ada ni, boleh nak wakil tak? Ada program yang dia kapoto atau yang lain ni. Ada yang tak ingin nara na atau miss triple T. Di tu star, bosku kau boleh nak pegos apa? Anak ni lah pun, ada kapoto diri kau atau yang mana na yang cajo atau miss triple T rising star. Hey kamera, yang kau ni kawan anak karutona.
0: Eng ayo ada program yang aku mahu ianya sila mesipura. Bahannya ka on the stage on ikasi ya yang pun apa ini ayat arena. Awak pun pupu tu kaki ianya pay bukin ka korak korak ini ayat arena. Nanti ibu aku ya tu koraki on meroro roria aikai. Ayo pun tak awak itu warna orang ini kahawa kibukin foto haya ratai menwari rikaya pahangan iko nani karikira kaya raya me ayat arena awak ya confidence iman ika awak rikaya.
2: Ayo, aratai foto kaya nasi sama segera pak. Ameri kata foto ayo pun ibukin kalau korawan yang selawa ayo wakan ayo ya po ya tay nasi ni nasi bumi. Akhirnya tahun lalu kota matan amiusu amimakoro akhir amikomunity nak anuaya apa nanti ni mati roy.
0: Aikai deh nak anuwa.
1: Awak nak jangan dia kaya mana.
2: Isi bupoi bukia kaya aku gome. Oh ni mabupoi tetara bukia. Akhir aku terima ni. Oh kota ya pati boti teraya kata gini korang kata yo. Kakak tu bupoi tetara bukia akhir. Aida pok kota kaboto. Ni kota gimana? Kakak tu mana ya bo pa fong. Ya ramal tu boti. Aipuni kamu ara. Oh ika kukurai ramal nak kaya. Ratai mesipuran tetai.
0: Kanwan ay nakapotwa at ay naini.
2: Tewa, gadwa, wawa, salongwe, denwa, talishow, awa, kilibastas, o takadimewa, speech. Kanwan ay nakapotwa mani.
3: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, denwa, talent show, awa, kilibas dance, o takadimewa, the speech.
2: Pani ni ndo korona. Ori takima aramei nobis. Yon tenamba. Aisua tenu wakea. Onowa isua. Tapora isua. Awa. Ke? Isua ni na watawana. Wawa taporo onowa. Luwai watawana. Ke bonika warira. Na wantabaku. Naratapu are. Peso. Are kaitara mate ispong. Kamrapa. O inatikiroye mika kata uroi. Mante suroye ya wakana yo. Triboti. Enta.

0: waite subjinus aponngoi are khongora ndi tayeyo kutangiria paina katukati tewukira anam store engo yari khongora ana ndi tayeyo kutangiria paina ponyikira kya mukira ana taro na mouse ai kamera mane Aki era kwa bona tira kwa wa fo hurna na ndeleri kwa tangiria bana sitina kila kwa ndeleri amugira ali hapo ndoro kwa bana kwa wiki era mane
1: eng data kina kwa marketing at bba.org.ki kitar bon na hoira na konde namba e ono wa tenu wake to wana ni me wake isua tenu wake akia to wana wanua to wana wanua ibukin po kham tariki amugira ori ai bon nam kora ka kya mega isina ni koni kiri pes ari na kona andi ki pa ye be pa ni mara mara ni ka ka ki posu min ai ya makuri kora kora ari na pon kona na pe nanga na ki te relax o te myong roi te veni veni roi o te yang roi o te rau na ki ente stress
0: Lalu nampak beberapa atau wira, orang kahwak, pakai kuna lepas nori, tayangan mawa kira post, ibu kira makuri, nairon jatuh teka, nairon ya business, na project, aika hati metuan kaka tenuatat, lalu nampak atau wira, ngayau orang kahwak ibu kira, saksi ngaya, ibu kira nampak tani business, itu metuan lepas yang nampak beberapa kongora atau wira, tujuh kan tayangan pakai nipu, nak kongora anariki, dongoromo, aika orang kahwak, nipu anda ni pon dongoromo nampak ati ribas, tepe tepe ke, awai tiwan nate. Ringa, pantai apa ni kau orang rancu bukira? Bosinga ya, aku nandang aku cipta taipai roy. Lalu numpakuri, lalu tengen bisnes, lalu dongoromo, aika kawak. On nesur roy, on kuawar roy.
1: Tapi mana yang apa? Aree, kapuakin nampu kira ni puna si tuanat tara. Kuna kuna dienda kuna apa? Ibu aku nara penen katik roy. Aree edro ni katua penen tena makaina. On katau rawa kita nuangan aika pun rangi. Nimeti roy on puna na ibu kin nampusu.
0: Pantai apa ni kau orang rancu bukira? Kuna nandang. Saka to me, saka niko, na afam me, tibes, o ada, aki kurano na ko na kaya. Wakera!

Yanguya, the minister. The town at Blackpool, Yoningiran, Oye de Tawaragin dietata, Bacania, Abuwa de Bustapakina, Meflo and the Tacabania Mayeta at the grass. I ngay yaring ka nakuro ko nari itaw bukina. O stibu me ko nakuro ko yon tiakia, ntirieta mo ntirieta ata. O nti nuspeba te wana yakuriya kia itamin te katun. E tamne inti aine arete itapun roi de floa metio arete kiras. O ya katoka ibaina yon ubu na baya kataya ni kaunga ananuna. Paina nakuro ko yon de floa arete kiras ta arei. Inge nge pun nataya baya pundangi ni menu de floa arei. Mea pun ti imetuana pen meku. Ta kosan toto kante wani kipe me imaina. Ayo puning yang kita kuatai apa yang menurut tuan kita, engkau itu payah sahaja kita busta, ia pun orang ini pakau aku kini penyeruna, mereka tuh ini tuan apa ini meruah kini meyaku, engkau nak kuat tukar tuan kita, ibu kita pakau kuatai apa yang pun kau nanti, nak kau ninya itu anak anak kau pun payah nak kau nanti, pun nak kita payah tuan yang jangan apa ayu ayah menurai, awa ayu hari pun dikira apa menurut payah ikat kau riri, nika tu apa ngaya nak kau nanti ninya itu kau pun payah tika. Yohan kawaira nuki menarama kuri ke nararirei. Kito asiko naani kunia pangaya yare ke iroroa ora ke kakakameyaku naronti kensa. Kito anasimti aine rekurangi ni meemete nanuia. Ngaya ya irekere ke kini iroroa metiometa. Erangi ni meubwaka ke niyo awa. Punnake te pai yemeno ke naki konaani kapwani pai. Asi punnake nebe konaani kameno ira meara usu. Nrokani ira mentiwa naape ayuo pasinaaki na konako ke nikaroi pai. Mekwataya punia ito wana te kawaya ya kukonaan towa. Eko na nangani ko temenu mete kukure ya te pupua te pesent. O te kawaiyani, un irirakin, o mewa kinan kawain me meaun Yesu ni katuapung inanun meaum. Konoria, Yesu Kristo sakisi te ome te heroirui ke te sarirei. Iapunsa ni kamea taatan te ekinna, papun ngaya te asu atenas. Etaku papun si ngaya eko na ni kaparayampuri, awai ari ekostan kiepun si ngaya nrungurungun rimua non nape, ayasani meti, Ani mengakira temeu iminta unakina tenuat tepung. Eperita ya Yesu pangkana koto wa kawaina inanon meum, aina pun kakawa kini ko meni kamenoko. Engen kana ko meti me Yesu ena pun kairiri kon kamenoko, ani mea kamengaya. Emeni rarike munkai, ani katua pung, ai konani vuoki ko ninyango, ani karoyam kanganga. Ngayarita imengara roamia, ani meaku. Meum ibukin Yesu, pun singa ya na kamenoko, ameni kairi ko na konte kawaini kuawa. Are waya kinaki. Yanguya, ndi minister.

0: yangwaya demine sai de town ne blackpool yoningiran aye de ta waragin die tata bayakaniya abubwati busa pakina me flowa nare ta kapani me yeta etikiras ainga yarenga na korogo nare ita ubukina oste bo me kona kona ko yanti akia ndirieta montirieta tata onte nuspeva de wana yakoria ki ita minta katun etam nin tiaine arete itabun roi de flowa metio artikiras Paya katokai paya na yon ubu na paya katay ni kaunga anana paya na nakona ko yon de flowa arite kiras tari. Ingen kaya punta tayo paya pundang ini meno de flowa ari may punti imeto ana pen mayaku. Ta kwasan tuto kan de wani kipe may maina. Ay pun ingen kaya kwa tayo paya meno de wani kipe ng kaya ite paya sa niya kapusta ay pundang ini pakwa ko kini pen yaro na. May kuti imeto ana pen meroa kini mayaku ng kana kwa tuka rate wani kipe. Ibu kina pa kwa tayo paya na punu kona antay na kuni niya ite anang ane kapun pa yana kona andiki. Punya kita bayi tuan yang jangan apa ayu menu roy, awa ayu hari apun dikira bermenu bayi yang kau beriik. Nika tua punya nak kau nani ayat kau punya pun tika, yon kau bayar anak menu ramba kuri kene nara reirei. Kita asal kau nani kunia bangai yang yeri kiri orang orang yang kau kami aku naran tika ensta. Kita anasim jai nere orang ini memetin nanu iya, ngai yang yeri kiri kene iroro metjo meta, orang ini mewah kene nyawa. Punya kita bayi menu kene nak kau nani kau punya pun. Asupun nak kita bayar kau nani kami menu ira merausu. Nrokani ira menti wana apa ayu pas naki nako nako kini karoi pai. Mekwatanya, puni itu wana tekawai ya kukona antowa. Ya kukona andangani kwa temenu meti kukure ya tipubwa tipesent. O tekawai yaani, puni irirakin. O mewa kina nikawain memeong ni Yesu ni katuapung inano ni meong. Konoria, Yesu Kristo sakisiti wame teheroirui kiti sarirei. Ya punsa nikamia taatante ya kina. Papun ngaya Yesu atenas. Etaku papun singa ya kona ni kapara yampuri. Awai ari ekostan ki pun singa ya ndrongorongon dimwa no nape. Ayasta ni meti. Ani me ngokira te meu iminta unakina tenuwa tepon. Eperita ya Yesu pangkana ko towa kawaina ina no meum. Aina pun ka kawa kini ko meni kameno. Engen kana ko meti me Yesu ena pun ka iriri kon kameno ko ani me ka mangaya. Imeni rariki mungkai, awani katuapung, awi konani vuoki kwa ninyangu, awani karoya mkanganga. Ngayarita ime ngararome, awani meyaku. Meum ibukini Yesu, punsi ngaya nakamenuku, awameni kairiko nakonte kawaini kuwa uwa, arewa ya kinaki. Yanguya, ntiministeye.
1: Waterphone makeup announcer. Sin and the carbon ni kare kuat the carnival. Kare ke kanom? Anere ke the five up yon ti tene buintara, ke tene me buintara the recharge. The four up yon the wabuintara, the three up yon the buintara, ke tene me the wantara the recharge. The two up yon the wawa ke tene wantara no kon tene wantara. An net money ibu kene the wantara or the tene wantara. Ina bena daina the one the bung. The only one recharge ina bena daina wawa the bung. The buina or the buina the one on recharge ina bena daina ibu kene lewa the bung. Awai tu wabu intara, ibu kena isu wabu bong. Awai kartu narik, ada tu wabu intara, atau tu wabu intara ada uri charge. Ada nak kena ane bela taina, ina nanti tu punya wabu bong. Iri bo roy, ati kau nak kira kena kau jei. Nanti kari nak kim, nanti mereka penansa.
2: Kurapa.
3: Holy pass. Orang gay tu bo roy, jangan je holy pass.
2: Kari kita am dada, ayak esena. Awak kasi pilih kau mana? Cinta mana intara, mana? Ina nanti tu wana wabu bong. Orang gay. Star, don't want the book. If we get a number, the board, right? Yay. It is sure I give a great record of yay. What home?

0: Wait, so business, ah, born and great, and a home around the day you. What any of my Nakatuaj, the Wicked Annam store, can't go at a home around the day you. What any of my Naponigas and Wicked Annamator on the mouse? El Camero Mane! Anki ere go ga bogona ke le go wa fo hore nana de le ko tanga ya bana sitse na ke go nna meri a mo ke ya bona ro go le bene ka to a wiki ya ra mane
1: en de ita ke na go marketing at bba.org.ki ke tere po na go ira na go te namba e ono wa tenu wa ke tenu wa ke to wana ni me wa ke I su wa tenu wa ke a ke to wana wa nu wa to wana wa nu wa I bugin po kham kari ke a mo ke ra ori ki ai po nam kora ka ke a me ga isu na ni ko ni kiri pes ari na go na ndi ki pa ye be pa ni mara bare ni ka ka ki po su min ai ya ma kuri kora kora ari na po ni go na na pe na ngana ki to relax or the myoung roy the veni veni roy or the young roy or the raw na ki an the stress
0: Lalu nampak bepa atau wira, orang kahwa, pakai guna lepas nori, tayan mawak ya bos, ibu kena makuri, mayro untuk tahu tega, mayro ya business, na project, aikat ini metu anda kata nuatak, lalu nampak tahu wira, ngayau orang kahwa ibu kena seksi ngayan, ibu kena nampak tahu business, itu metu anda yang nampak bepa ni kongora atau wira, tujuh kan tayan pakai nipu, nak kongora anarik, dongoromo, aikat orang kahwa, ni mohon mana pun dongoromo anda pera, aikat ini bas, tebe ke, awai tuan nampak. Ringa, pampir pun kau orang tu bukira. Wasinga ya, aku nak nangal kau cia tai pai roy. Lalun makuri, lalun tayan bisnes, lalun dorong aku kahwa. Anesur roy, an kuawa roy.
1: Tapi maning apa pe? Aree, kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dina kuna pe. Ibu aku nara penin katiki roy. Aree edro ni katua penin tena makaina. Ani kata urawa kikan wangana ika pun rangi. Nimeti roy, ani puna ibu kina musu.
0: Pampir pun kau orang tu bukira. Kuna nangal. Tersakat mai, tersakani ko, na akan mai tidak bersalah ada, akhirnya orang nak ko nak ayah. Wakarlah, wakarlah.